0: Dipitet kenong ya mat.
1: Dipitet yang bijik.
0: Ana kenong-kenong bijik.
1: Kenong urip dipitet.

effort. Effort of Yusaha, Yusaha. Yusaha. Idet, Yusaha, Idet, Yusaha. Ha ha ha, ooh, you ha ha ha ha ha ha ha.